sisi au yasa makosa amuna yeye koma sama kosa taka taka umbusa tanga ne sama kosa nika sama.